FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Dan sudah jam 7 pagi, biar makin semangat nih untuk memulai hari ini. Walaupun hari ini masih tanggal merah, atau mungkin kamu masih libur gitu kan. Seperti biasa, kamu bisa memilih musisi pilihan kamu di hari ini. Hari ini aku sengaja bawa atau pick 3 band Indonesia yang lagu-lagunya tuh lagi nge-hype banget nih teman Pro 2 di beberapa tahun terakhir. Kalau gitu langsung aja kita battle antara Hindia versus Perunggu versus The Lantis nih. Dan kenapa sih harus kamu pilih yang pertama? Kamu biar makin semangat untuk memulai hari ini. Kemudian yang kedua, bukan biar sih karena nanti di penghujung jam 7 pagi bakal aku putarkan 3 lagunya berturut-turut tanpa jeda iklan. Jadi kamu bisa langsung ikutan aja pollingnya atau votingnya meluncur ke Instagram kita di @rri_pro2banten, klik icon story dan langsung aja di voting di situ. Tapi kalau nggak mau repot, bisa banget langsung aja di WhatsApp kita di 0811451016. Kalau gitu teman Pro 2, kira-kira siapa nih di antara kamu yang pengen dengerin Hindia, Perunggu atau The Lantis? Dan untuk menemani pagi hari kamu, mungkin hari ini kamu juga ada yang ulang tahun gitu ya. Aku juga mengucapin gitu kan. Selamat ulang tahun, dan satu lagu dari Discordia featuring Lale Ilmanino, selamat ulang tahun.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

Waspada, dan mungkin hari ini kamu mau beraktivitas di luar ruangan. Ini penting banget nih untuk mengetahui perakiran cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini, hari Senin tanggal 1 Juni 2026 nih. Untuk pagi hari, teman Pro 2 di sebagian besar wilayah Provinsi Banten didominasi dengan cerah berawan hingga berawan. Namun hujan ringan akan turun untuk kamu yang berada di Kosambi dan juga Teluk Naga. Dan memasuki siang hari, teman Pro 2 masih dengan berawan, namun sudah ada sedikit hujan ringan nih di beberapa daerah di Provinsi Banten. Dan juga hujan sedang diperkirakan akan turun di sekitaran daerah Malingping, Rangkas Bitung, Cibadak, Cibeber, Lebak Gedong, Petir, Tunjung Teja, Tiga Raksa, Jambe, hingga Cikupa. Dan di malam hari mungkin kamu mau nongki-nongki atau hangout gitu ya. Ini didominasi dengan berawan, teman Pro 2 ya, jadi aman banget. Tapi akan ada sedikit hujan ringan nih untuk kamu yang berada di Pamulang hingga Ciputat. Dan di hari ini, teman Pro 2, suhu udara berkisar di antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 55 sampai 95%. Dan mungkin kamu juga harus mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang di wilayah Kabupaten Lebak bagian utara dan selatan, Kabupaten Serang bagian selatan, dan juga Kabupaten Tangerang bagian selatan. Selain itu mungkin kamu ada yang beraktivitas di pesisir pantai, dan juga penting banget nih untuk waspada potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter yang cukup sedang di wilayah perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda, Barat Pandeglang, dan juga perairan selatan Lebak. Dan itu dia, teman Pro 2, informasi cuacanya. Karena masih didominasi dengan hujan ringan hingga hujan sedang, kiranya kamu bisa menyediakan jas hujan ataupun payung untuk memudahkan aktivitas kamu di luar ruangan.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

total pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di lapangan hijau. Tidak hanya soal jumlah pertandingan, struktur kompetisinya juga ikut berubah. Piala Dunia 2026 akan menggunakan format 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Dari fase grup ini, kompetisi kemudian berlanjut ke babak gugur yang kini bertambah satu tahap, yakni babak 32 besar sebelum masuk ke fase-fase penentuan menuju final. Jadi, secara keseluruhan, turnamen ini akan digelar selama 39 hari atau sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Nah, iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong gitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batu keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

Selamat gue dari Sabrina Carpenter, Tears Teman Pro 2. Menemani kamu di jam 7 lepas tanda waktu 44 menit pagi hari ini ya. Dan ini saatnya aku untuk mengumumkan musisi pilihan kamu di hari ini. Hari ini ada battle antara Hindia versus Perunggu versus The Lantis nih Teman Pro 2. Kalau dari voting dan polling yang masuk di Instagram Story Pro FM Banten, ini kayaknya lagi pada pengen banget dengerin Hindia nih ya. Kalau gitu langsung aja 3 lagu dari Hindia, dimulai dari Everything You Are, dilanjut besok mungkin kita sampai, dan ditutup dengan Mata Air Teman Pro 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Lagu baru di Pro2.
2: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi? Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

1,2 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Ini kayaknya masih long weekend sebenarnya ya. Cuman mungkin pagi hari ini kamu juga ada yang habis upacara gitu. Gimana? Akhirnya semangat lagi, bangun pagi lagi gitu teman Pro 2 ya. Dan biasanya kalau habis liburan itu jadi mager banget gitu ya. Karena jujur kalau habis liburan tuh biasanya hawanya tuh masih gak mau kerja gitu teman Pro 2. Otak masih di destinasi liburan, tapi fisik atau badan tuh udah harus di kantor teman Pro 2 ya. Kalau kamu boleh dong di-share cara kamu kira-kira untuk mengatasi rasa malas, mager untuk bekerja atau memulai aktivitas di awal bulan Juni ini. Karena biasanya di bulan Juni ini setelah liburan banyak itu, setelah liburan panjang punya banyak janji teman Pro 2. Boleh dong kamu share di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya di @rri_pro2banten.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2022.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: hit the same.
1: Hit Shuffle.
2: Every day I'm shuffling.
3: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia. Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihlah ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihlah yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap sentuhannya.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
2: Beb, mau makan apa hari ini?
3: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
2: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
3: Terus dengerinnya di mana?
2: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
3: Wah, ternyata seru juga ya.
2: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Setelah lagu dari Girls Generation Forever One, teman perdua menemani kamu di jam 8 lepas tanah waktu 54 menit pagi hari ini ya. Dan balik lagi bareng BTB nih teman perdua. Kira-kira kalau kamu hari ini udah siap untuk beraktivitas kah? Aku tuh biasanya kalau misalkan habis liburan itu tuh masih perlu rehat sebentar sih. Gak tahu kenapa, kayak karena badan udah di kantor gitu ya, tapi pikiran tuh masih traveling gitu. Nah, biasanya cara paling mudah adalah dengan rehat dulu sama sosmed. Jadi kan lagi nge-hype banget gitu kan, lagi euforinya lagi tinggi banget nih untuk ngedit-ngedit, kemudian untuk posting-posting gitu kan. Nah, biasanya aku hold dulu. Ya walaupun perasaannya bakal berbeda sih ketika nanti dieditnya pas sudah agak lama gitu ya. Tapi itu yang cukup membantu untuk mengurangi euforia kita. Karena biasanya kalau masih dopaminnya masih tinggi banget gitu kan, masih senang banget, semangat banget, jadi makin susah tidur teman pro 2 dan beraktivitas jadi makin malas gitu kan. Jadi kunciku menurutku biar aktivitas atau bekerjanya bisa fokus, tidurnya yang cukup juga teman pro 2 ya. Kalau kamu gimana teman pro 2? Tapi jangan lupa ya, tetap harus bahagia kalau udah mulai masuk kerja lagi.

0: Wikipedia, banyak tahu tentang Indonesia.
1: Indonesia itu unik, bahasanya beda, logatnya beda, cara bicaranya pun punya warna masing-masing. Dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan.
2: Happy ye kabare.
3: Eh lur, klemen kabare.
4: Aduh, kumaha, damang.
3: Woi, cemana kabar?
1: Setiap kata punya cerita, setiap logat punya makna. Anak muda Indonesia itu hidup di tengah keberagaman, dan kita bangga menjaganya. Karena saat perbedaan disatukan, itulah Indonesia.

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Dan gak kerasa sudah masuk di pada TikTok to Deep Talk nih ya, edisi kita Indonesia di hari Senin teman Pro 2. Dan ini ada kabar yang membanggakan sekaligus membahagiakan buat kita, karena Indonesia ini kembali menorehkan prestasi di kancah internasional dengan menempati peringkat ketiga tuh ya, peringkat ketiga dari 200-an negara di seluruh dunia sebagai negara pemilik UNESCO Global Geoparks terbanyak di dunia. Jadi ini based on data UNESCO nih ya, di mana Indonesia ini sekarang memiliki 12 geopark dunia yang diakui secara internasional, sejajar dengan Italia dan juga berada di bawah China serta Spanyol. Nah, pencapaian ini tuh menjadi bukti kalau kekayaan geologi dan juga keindahan alam Indonesia memiliki nilai konservasi, edukasi, dan juga pariwisata yang diakui oleh dunia. Nah, ini beberapa geopark Indonesia yang telah mendapatkan pengakuan UNESCO, antara lain ada di Geopark Batur, Kaldera Toba, Raja Ampat, Ciletuh, Pelabuhan Ratu, hingga Kawah Ijen nih teman Pro 2. Selain menjadi destinasi wisata alam unggulan, kawasan geopark juga berperan penting nih dalam menjaga kelestarian lingkungan, budaya lokal, dan juga pengembangan pariwisata berkelanjutan untuk generasi mendatang. Tuh ya, kita patut bangga, dan karena kebanggaan ini, karena gelar ini gitu kan, kita harus menjaga lingkungan kita, geopark-geopark ini, supaya kita jadi posisi pertama teman Pro 2. Dan setelah ini masih bakal bahas lagi nih beberapa penghargaan-penghargaan lain yang didapat Indonesia di beberapa bulan terakhir. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Pernah gak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro
2: 2. Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Kenapa?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Apaan sih?
4: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
3: Hah?
5: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Hyper Game World Cup. Jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Prancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya satu pertandingan.

saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Media, banyak tahu tentang Indonesia.
1: Tahukah kamu, nama Indonesia ternyata punya cerita panjang. Kata Indonesia berasal dari dua kata Yunani kuno. Pertama, Indos, yang berarti India. Kedua, Nesos, yang artinya pulau. Secara harfiah, Indonesia berarti Kepulauan India. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1850 oleh seorang ahli etnologi asal Inggris untuk menyebut wilayah kepulauan di Asia Tenggara. Saat itu, nama Indonesia belum menjadi identitas bangsa. Sebelumnya, wilayah ini dikenal dengan sebutan Hindia Belanda atau Dutch East Indies. Baru pada awal ke-20, nama Indonesia mulai digunakan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional sebagai simbol persatuan. Nama ini kemudian disepakati dan menjadi identitas resmi bangsa saat kemerdekaan.

Satu lagu dari Tiara Andini, Maafkan Aku Terlanjur Mencinta. Teman Pro 2, menemani kamu di jam 9 lepas tanda waktu 40 menit pagi hari ini ya. Dan informasi lanjutan datang dari Kementerian Kebudayaan yang menetapkan 430 cagar budaya peringkat nasional baru sepanjang Maret hingga April 2026, di mana jumlah ini melampaui total penetapan cagar budaya nasional selama 80 tahun sebelumnya, sehingga total keseluruhan kini mencapai 743 objek. Dan langkah ini menjadi upaya percepatan perlindungan warisan budaya Indonesia yang tersebar di berbagai daerah. Berbagai objek penting turut juga ditetapkan, mulai dari fosil Homo erectus hasil repatriasi, situs Gua Metaduno, Masjid Agung Banten, hingga situs percandian Muara Takus. Dan pemerintah juga menegaskan bahwa cagar budaya tidak hanya menjadi peninggalan sejarah, tapi juga dapat dikembangkan sebagai living heritage yang mendukung wisata budaya, ekonomi kreatif, dan pelestarian identitas bangsa untuk generasi mendatang.

0: Wikipedia, banyak tahu tentang Indonesia.
1: Tahukah kamu, jauh sebelum istilah healthy lifestyle jadi tren, Indonesia sudah punya ramuan kesehatan legendaris bernama jamu. Dalam prasasti Madawapura, tercatat profesi peracik jamu di era Majapahit yang disebut Acaraki. Mereka bukan sekedar pramu, tapi penjaga pengetahuan herbal di zamannya. Eksistensi jamu juga terekam dalam serat Centini karya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom tahun 1814. Di dalamnya tersimpan berbagai resep jamu tradisional. Bukti bahwa leluhur kita punya pemahaman mendalam soal tanaman obat dan cara menjaga kesehatan alami. Tak hanya itu, serat Kauruh tahun 1858 juga membahas resep obat-obatan tradisional. Bahkan jejak fisiknya juga masih bisa ditemukan lewat artefak seperti cobek dan ulekan di situs arkeologi Liangan, hingga relief di Candi Rimbi dan Candi Surowono yang merekam pemanfaatan jamu pada masa lampau. Memasuki era modern, penggunaan jamu sempat meredup ketika pengobatan modern mulai masuk. Namun, pada masa pendudukan Jepang, kebiasaan minum jamu kembali meningkat sebagai alternatif kesehatan. Dari situlah, industri jamu mulai tumbuh. Hingga pada tahun 1970-an, berbagai perusahaan jamu bermunculan dan terus berkembang sampai saat ini. Jadi, setiap tegukan jamu bukan cuma soal rasa, tapi juga tentang warisan, pengetahuan, dan sejarah panjang Indonesia.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
3: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Media, banyak tahu tentang Indonesia.
1: Keroncong adalah sebuah paradoks yang indah dalam sejarah musik dunia. Lahir dari pertemuan pelaut dan masyarakat lokal di Batavia pada abad ke-17, namun justru tumbuh menjadi identitas musik Indonesia. Jejak awal keroncong dapat ditelusuri di Kampung Tugu, Jakarta Utara, melalui komunitas Tugu yang mewarisi budaya musik Portugis yang berakar dari tradisi Arab Mur, yang dikenal sebagai Moresco. Komunitas Tugu membuat alat petik sederhana menyerupai gitar Portugis, yang kemudian dikenal dengan nama keroncong. Alat musik ini dimainkan dalam sebuah ensemble untuk mengiringi tarian dan nyanyian Moresco. Dari sinilah lahir cikal bakal musik keroncong yang dikenal sebagai keroncong Tugu. Dari pinggiran Jakarta, keroncong merambat ke keraton, hingga hari ini hadir di panggung festival modern.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Waktu Info Pro 2 bareng aku BTB. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan penguatan program dilakukan melalui penyaluran perangkat pembelajaran digital berupa interaktif flat panel, laptop, serta media penyimpanan konten pembelajaran kepada satuan pendidikan. Di mana Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah atau Kemendikdasmen terus memperkuat implementasi program digitalisasi pembelajaran guna memperluas akses pendidikan yang bermutu dan relevan, khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, termasuk Kabupaten Teluk Bintuni di Papua Barat.

Informasi lainnya teman Pro 2, YouTube mengumumkan bahwa platformnya akan lebih transparan dalam memberikan label pada konten-konten yang dibuat menggunakan kecerdasan artificial. Semua video yang secara signifikan diubah atau dihasilkan menggunakan AI di platform YouTube akan menampilkan label AI yang mencolok. Video dengan durasi panjang akan menampilkan label di bawah pemutar video dan di atas deskripsi, sedangkan video pendek akan menampilkan label sebagai overlay pada video.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 Dewa United Banten menjadi lawan Pelita Jaya Basketball Jakarta dalam semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks pada game kedua di Dewa United Arena. Dalam semifinal berformat Best Life of Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumantri Brojonegoro, Jakarta. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Santai Siang.
1: Info Pro 2.

0: 101,5 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, gak kerasa sudah di santai siang aja. Tapi kamu masih ditemenin sama BTB sampai dengan jam 12 siang hari ini. Dan kita sudah masuk ke Pro 2 Hitlist ya. Jadi kamu bisa request lagu-lagu terbaik versi kamu dari tahun 2020 sampai dengan 2026. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016. Atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten. Kalau gitu, untuk menemani siang hari kamu biar makin semangat nih di hari liburnya teman Pro 2 ya. Dari Salma Salsabil dengan Hachu.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk." Padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hashu. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hashu hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hashu.

Demam sepak bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

Pro 2 di Santai Siang ya. Dan sudah masuk nih request di siang hari ini dari Bram katanya. Bram mau dengerin lagunya Perunggu yang judulnya Biarkan Ia Tumbuh. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya teman Pro 2. Selanjutnya ada juga dari Tika. Tika katanya pengen dengerin Shooting Stars by XG. Sudah kita masukkan ke dalam playlist ya teman Pro 2. Dan kita masih tunggu lagi nih buat kamu yang mau request juga bisa banget nih teman Pro 2. Satu lagi dari David. David katanya pengen dengerin Yofi and Nuno dengan judulnya Bunga Jiwaku. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau request lagu masih bisa banget nih.

sampai dengan jam 12 siang hari ini di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung ya di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Waktunya sate siang.

Vietnam mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, 3 negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama, cinta terhadap sepak bola.

Yofi and Uno, Bunga Jiwaku Teman Pro 2. Mana mereka mau di jam 10 lepas sana waktu 43 menit siang hari ini ya. Dan ini wah rame banget di hari ini Teman Pro 2 yang request di Pro 2 Hitlist siang hari ini. Ada dari Langs tadi ya. Langs katanya pengen dengerin Sal Priyadi dengan judulnya Mesra-mesranya Kecil-kecilan Dulu. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya. Terima kasih Langs sudah bergabung. Selain itu tadi juga ada Bella. Bella katanya pengen dengerin Juicy Louis dengan judulnya Lampu Kuning. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist juga. Selain itu dari Dava Mirza. Dava Mirza katanya khusus lagu ini dipersembahkan buat bestinya gitu kan ya. Salam buat Tegar Haitami katanya. Pengen lagunya Enau featuring Ari Lesmana dengan judulnya Sesi Potret. Dan terakhir dari Biru, katanya Biru pengen dengerin Nadi Basalamah dengan judulnya Bergema Sampai Selamanya. Alright, sudah kita masukkan on the list semua nih Teman Pro 2 ya. Dan masih bisa banget nih sampai dengan jam 12 di Pro 2 Hitlist. Untuk request lagu terbaik bisa langsung ke WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten. Kalau gitu kita mulai dengan requestannya Langs dengan Sal Priyadi, Mesra-mesranya Kecil-kecilan Dulu.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Balik lagi bareng BTV Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan request selanjutnya datang dari 0852159 sekian. Dari halo kak, aku Brilian. Halo Brilian, mau request lagu katanya Kota Ini Tak Sama Tanpamu dong. Boleh banget, dan katanya titip salam buat kesayangan aku Dudet. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya Brilian. Terima kasih sudah bergabung. Selanjutnya ada juga dari Tika. Tika katanya pengen dengerin Shawn Mendes dengan judulnya Nobody Knows. Alright, sudah kita masukkan juga ke dalam playlist. Selain itu ada juga nih Teman Pro 2 lanjutan gitu kan, dari Dendi ya. Dendi pengen dengerin dia featuring Indakus dengan judulnya Malu Malu. Dan buat kamu Teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik versi kamu sampai dengan jam 12 siang hari ini ya. Langsung aja di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
3: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

0: jalannya turnamen secara keseluruhan. Dengan format baru tersebut, total pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di lapangan hijau. Tidak hanya soal jumlah pertandingan, struktur kompetisinya juga ikut berubah. Piala Dunia 2026 akan menggunakan format 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Dari fase grup ini, kompetisi kemudian berlanjut ke babak gugur yang kini bertambah 1 tahap, yakni babak 32 besar sebelum masuk ke fase-fase penentuan menuju final. Jadi, secara keseluruhan, turnamen ini akan digelar selama 39 hari atau sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.
1: Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.
2: Hai, teman Pro 2 Banten, aku Syarama.

Balik lagi bareng BTV teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan sudah masuk lagi nih untuk request di siang hari ini teman Pro 2 dari Febrian. Febrian katanya pengen dengerin Max featuring Suga of BTS dengan judulnya Blueberry Eyes. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya. Selain itu ada juga dari Nadira. Nadira katanya pengen dengerin Niji dengan Arti Sahabat. Okay, sudah kita masukkan ke dalam playlist juga nih teman Pro 2. Selain itu ada juga dari Fikri. Fikri pengen dengerin Ariana Grande dengan Yes And. Alright, buat kamu teman berdua masih ada sekitar 20 menit lagi nih. Untuk request lagu bisa langsung di WhatsApp kita aja ya di 081 11 45 116. Atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Yes and by Ariana Grande, teman Pro 2, menutup perjumpaan kita di hari ini. Tapi kamu jangan sedih karena setelah ini kamu bakal ditemenin sama Sarah Ganevi dari setiap siang hingga sore ceria sampai dengan jam 7 sore hari ini ya. Kalau begitu aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri. See you, bye-bye teman Pro 2.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

1,7,6 Radio Benten, teman-teman baik kamu. Selamat siang teman-teman Radio di hari Senin di tanggal 1. Aduh, mic-nya kegeser. Dan di siang hari ini aku Sarga Nevi nemenin kamu ya di santai siang dan juga sore ceria di hari yang spesial banget. Gak tahu kenapa ya, kayak seneng aja awal bulan itu dimulai tanggal 1 dan di hari Senin, kayak pas aja waktunya ya teman Pro 2. Dan happy juga gak sih udah tanggal 1, terus juga gajian tanggal 1, terus tanggal merah. Wah udah nih jalan-jalan ya teman Pro 2, jalan-jalan dan juga makan enak. Nah sambil nemenin kamu biar makin good mood, masih banyak lagu yang bakal aku puterin untuk kamu di Pro 2 FM Benten.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Santai, oi!
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya Santai Siang.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk," padahal hati udah pengen rebahan lagi? Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. Selalu kemana Om Radio Medan, teman terbaik kamu. Aduh, agak-agak serak ya teman Radio, karena kemarin minum es terus. Habis minum es terus agak-agak sakit tenggorokan. Jadi ya gimana ya. Karena kadang tuh siang-siang tuh panas banget, gak sih teman Radio? Jadi pengen minum yang seger-seger. Kadang tuh aku cuma beli es batunya doang, kayak ke warung atau ke tempat penjual es teh tuh. Yang biasanya yang lain es teh, enggak teh, aku beli es nya aja. Habis itu minum pakai air dingin. Wah, itu udah seger banget teman Pro 2. Banyak sih sebenarnya minuman-minuman yang seger yang bisa diminum di siang hari ya teman Pro 2. Air putih pakai es segar, terus es kopi juga segar, atau kamu mau yang sehat-sehat, jus juga segar ya tuh Om Pro 2. Nah, ini ada sebuah apa ya? Ide kreatif sih teman Pro 2. Jadi ada seorang netizen yang nge-share momen waktu beli jus di gerai kaki lima teman Pro 2 di Kudus, tapi di Kudus Jawa Tengah ya. Nah, ini uniknya pembeli ini diajak berolahraga untuk bikin jusnya teman Pro 2. Jadi penjual makanan dan minuman kan sekarang kreatif banget ya, idenya ada aja nih. Ini salah satunya adalah penjual jus yang gak cuma nawarin racikan jus yang nyegerin, tapi juga pengalaman yang unik dan menarik teman Pro 2. Karena pemilik akun TikTok @bastian_official ini nge-share momen unik ini teman Pro 2. Jadi di videonya, di situ kamu bisa ngelihat penjual jus ini punya cara yang kreatif dalam berjualan jus teman Pro 2. Jadi jus buah kan biasanya dibikin dengan di blender gitu ya. Nah, ini ngeblendernya unik teman Pro 2. Nggak pakai tenaga listrik, tapi digerakin pakai goesan sepeda. Jadi kamu harus menggoes sepeda biar si blendernya ini muter teman Pro 2. Nah, ini gokil banget sih. Jadi dari informasi yang ada nih, penjual jus ini bernama Jus Ontel teman Pro 2. Jadi kalau kamu ngedengar kata ontel pasti udah ngerujuk ke sepeda yang zaman dulu. Nah, itu teman Pro 2. Jadi sepeda ini dipakai untuk memproses jus buahnya. Jadi blendernya itu ditaruh di depan sepedanya. Nah, terus itu kamu ngegoes deh ya pedal sepedanya, yang bikin akhirnya potongan buah itu ancur teman Pro 2, karena pas kamu ngegoes itu blendernya muter, terus akhirnya jadilah jus itu teman Pro 2. Jadi semakin kenceng goesan kamu, makanya si blender itu geraknya makin cepat teman Pro 2. Jadi semakin lama itu blender agak-agak nggak niat mungkin muternya ya teman Pro 2. Di sini buah yang ditawarin juga banyak banget, ada jambu, jeruk, terus buah naga, mangga, wortel, alpukat, bahkan banyaklah teman Pro 2. Bahkan jus ini murah ya, dikasih harga tuh mulai dari 5.000 aja teman Pro 2. Wah, udah dapat jus murah, terus dapat sehat juga ya teman Pro 2.

0: besar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap sentuhannya.
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincur, Rin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo?
1: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Yang benar.
5: Oh no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

Selamat 1,6 Pro 2 Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, dunia kuliner tuh gak ada habisnya kalau kita omongin ya. Teman Pro 2, kayaknya ide-ide unik tuh makin banyak, makin beda dari sebelum-sebelumnya gitu ya. Teman Pro 2, bahkan kalau kita tahu, wah semuanya serba maca, semuanya serba pistachio. Nah ini juga teman Pro 2 yang lagi viral di Malaysia. Aku percaya video ini lewat di FYP kamu, teman Pro 2. Jadi sebelumnya tuh sempat ramai ayam gepuk pistachio gitu ya. Nah sekarang muncul lagi ide unik, itu lele bumbu pistachio, teman Pro 2. Jadi kayak bentar dulu, ini kombinasi apa? Jadi ini ramai banget di Malaysia, teman Pro 2. Jadi menu yang gak biasa dan pastinya langsung menarik perhatian ya, karena ini memadukan ikan lele dengan saus kacang pistachio yang umumnya dipakai buat dessert ya, teman Pro 2. Jadi di Malaysia ini kalau kamu lihat videonya gitu ya, kayak di pinggir jalan jualannya, ini nawarin aneka lauk ungkep siap masak, teman Pro 2, dari ayam, ikan, bahkan sampai lele dengan berbagai pilihan bumbu. Bahkan varian pilihan bumbunya tuh banyak banget. Jadi kalau ada di video tuh namanya gepuk berapi, bumbunya ya teman Pro 2, terus sambal garing, ada mayones bakar, ada garam kunyit, bahkan ada ikan bakar tom yam, teman Pro 2. Tapi ini yang paling mencuri perhatian ya teman Pro 2, yaitu varian pistachio, teman Pro 2, alias lele pistachio. Jadi di video yang wah ini udah ada di media sosial gitu ya, di sini penjual ini ngasih lihat proses membumbui ya, ngasih bumbu ke lele yang udah dibersihin sebenarnya dan udah dikemas juga dan siap masak, teman Pro 2. Jadi lelenya ini udah dibersihin segala macam, dimasukin ke kantong kedap udara. Setelah itu lelenya ini dikasih dilumurin sama saus pistachio yang warna hijau pekat, teman Pro 2, yang katanya sih disebut berisi campuran kacang pistachio, bawang putih dan juga ketumbar, teman Pro 2. Satu paket lele pistachio ini dijual sekitar kalau dirupiahin tuh 95.000 deh. Nah, ini di dalam satu kemasan tuh kamu bisa dapat sekitar 4 ekor lele ukuran sedang, teman Pro 2. Dan menu ini enggak perlu digoreng banyak minyak. Jadi kata si penjualnya, masaknya cukup pakai air fryer aja dengan suhu 180 derajat Celcius selama 20 menit, teman Pro 2. Bahkan penjual ini juga ngasih rekomendasi menu ini enak dimakan sama kecap yang udah diirisin sama cabai rawit, teman Pro 2. Wah, ini berarti makin penasaran, makin ada sambal udah pakai bumbu pistachio, pakai sambal kecap cabai gitu ya, teman Pro 2. Wah, ini jadi sebenarnya gak kerasa, gak kebayang di aku rasanya gimana ya, teman Pro 2. Karena video si ikan lele bumbu pistachio ini mengundang banyak reaksi juga dari netizen-netizen sendiri. Ada yang penasaran dengan rasanya, ada juga yang ngerasa perpaduan ini cukup unik banget. Nah, kalau menurut kamu gimana, teman Pro 2?

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai

Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman terbaik kamu. Teman berdua masih di Santai Siang dan masih ditemani sama aku, Sarah Ganevi, di siang hari ini. Teman berdua gimana, udah mulai makan siang teman berdua? Kalau libur tuh biasanya kayak, ah enggak lah karena santai, enggak ada dikejar kerjaan gitu ya, enggak masuk kerja, enggak ada kegiatan di kampus, kayaknya gue mau makan santai aja deh ya, enggak mau buru-buru. Biasanya kalau udah hari-hari biasa, hari-hari santai, kan ada waktu istirahatnya gitu ya teman berdua. Apalagi untuk kamu yang udah kerja tuh cuma ada spare waktu 1 jam, yang 1 jam tuh udah beli makannya, udah proses makannya. Apalagi kalau kamu beli langsung, kadang ada tempat makan yang ngantri. Jadi waktu durasi istirahatnya kepotong buat ngantri juga gitu ya teman berdua. Nah di siang hari ini boleh nih kamu cerita-ceritain, di siang hari yang di tanggal merah ini, rencana kamu apa, makan siang apa, kegiatannya apa, boleh banget kamu chat ke aku di 081 11 45 1016.

0: Duh, bosan banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Perusahaan desain yang bernama Coreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985,

0: bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Salah satu kemana radio benten teman terbaik kamu. Tom Pro 2 pebulu tangkis ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan juga Muhammad Sohibul Fikri ini harus puas jadi runner up di Singapore Open 2026 ya Tom Pro 2, setelah mengakui ketangguhan dari ganda India Tom Pro 2 lewat rubber game yang aduh greget banget ya Tom Pro 2. Jadi skornya tuh 21-18, 17-21 dan 16-21 di babak final hari Minggu kemarin Tom Pro 2. Fajar bilang udah bermain maksimal.

di laga final ini ya. Dan ya perlu diakui emang ganda putra dari India jauh apa ya, tampil jauh lebih baik ya Tama Prado pas di final kemarin. Bahkan Fikri juga sempat bilang di laga ini emang cukup tertekan dengan pola serangan dari ganda putra India Tama Prado. Jadi dari situ langsung dak dik duk ya mainnya lewat rubber game sendiri Tama Prado. Ya semoga next time gitu ya Fajar dan juga Fikri ini bisa tampil lebih baik lagi dan terus bisa konsisten di pertandingan-pertandingan bulu tangkis internasional.

0: Jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Prancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya satu pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.
1: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani. Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, dia yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
4: Waktunya santai siang.
5: Santailah. Santai aja dulu.
6: Lagu baru di Pro 2.
7: Pernah gak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

Selalu pada benten teman terbaik kamu. Tahun Pro 2, wah ini kayaknya Piala Dunia makin ditunggu-tunggu. Udah masuk bulan Juni ya, Tahun Pro 2 kayak makin gak sabar untuk nonton Piala Dunia. Bahkan saking excitednya menjelang Piala Dunia, ini tim nasional Brazil dan juga Panama ini ada sebuah laga persahabatan Tahun Pro 2 menjelang putaran final Piala Dunia 2026 di Stadion Maracana, Rio de Janeiro. De Janeiro ya Tahun Pro 2 di hari Senin ini di dini hari, tapi kalau di sana ya Tahun Pro 2. Nah ini akhirnya seru banget Tahun Pro 2 karena Brazil sendiri ini nurunin dua skuad berbeda dalam dua babak pertandingan Tahun Pro 2. Dan skuad pertama ini unggul 2-1 atas Panama yang juga merupakan kontestan Piala Dunia 2026 Tahun Pro 2. Nah di pertandingan kedua juga akhirnya Brazil ini mengganti 10 pemainnya, jadi cuma nyisain Leo doang Tahun Pro 2, Leo Pereira sebagai penampil dari babak pertama Tahun Pro 2. Dan di babak kedua, wah ini gokil banget ya Tahun Pro 2, karena Brazil ini berhasil mencetak 4 gol tambahan. Wah gokil banget sih, jadi kayak seru juga nih ya pertandingan persahabatan ini. Dan kalau kita ngomongin tentang Piala Dunia, ini Brazil sendiri ada di grup C kalau gak salah ya, bareng dengan Maroko, Haiti dan juga Skotlandia. Sedangkan Panama ini mereka ada di grup L dengan Inggris, terus juga Kroasia dan juga Gagana. Wah, ini siapa di antara kamu yang udah gak sabar juga untuk nonton Piala Dunia 2026 Tahun Pro 2? Aku juga sih salah satunya.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Santai, oi.
4: Santai aja sih.
5: Santai aja kali.
4: Santai.
6: Waktunya santai siang.

0: Bisa gak ya sukses di usia muda?
1: Udah, mending ikut gabung sama gue. Cukup investasi di awal 2,6 juta, kamu bisa dapat banyak reward. Mobil mewah, rumah, bahkan jalan-jalan ke Turki. Pokoknya kamu tinggal santai aja deh, uang yang kerja buat kita.
0: Beneran bisa kayak gitu? Masa sih? Tapi aku cuma punya duit 500 ribu rupiah nih.
1: Kan kamu punya laptop tuh, motor juga ada. Mending dijual aja dulu. Paling 3 bulan juga udah ganti jadi mobil.
2: Hati-hati investasi bodong. Jangan percaya dengan iming-iming yang tidak masuk akal. Cek terlebih dahulu kepastian investasi di OJK. Jangan sampai uang hilang, cita-cita melayang.
0: Ah, nyesel banget. Katanya investasi. Bukannya untung, malah buntung. Laptop dijual, motor juga lenyap.

Friend Migustas tuh sama Pradua yang dulu waktu ini muncul langsung viral sih ya Tom Pradua. Jadi lagu-lagunya Gfriend emang banyak banget yang rame, yang populer, yang terkenal, yang hits lah ya Tom Pradua. Selain Migustas tuh ada Navilera juga, terus ada Mago juga. Ini Gfriend ini salah satu girl group asal Korea Selatan juga yang mulai debutnya di tahun 2015 kalau nggak salah Tom Pradua. Dan mereka ini dikenal dengan koreografi yang sinkron banget. Bahkan di Korea tuh ada acara variety show gitu ya Tom Pradua yang speed dance. Jadi si dance-nya ini, si lagunya ini diputer 2 kali lebih cepat Tom Pradua. Nah waktu gestarnya Gfriend ini ditantang lah ya. Terus kata Gfriend, wah gue nggak takut. Ayo kita challenge. Nah akhirnya dicobalah lagu, aku lupa lagunya apa, tapi itu speednya 2 kali lebih cepat. Nah yang normalnya aja lagu Gfriend tuh dance-nya udah ngap-ngapan Tom Pradua. Nah ini dijadiin 2 kali lebih cepat dan ternyata mereka bisa Tom Pradua benar-benar sesinkron itu. Tuh, dan ini keren banget sih. Cuma sayang aja ya mereka akhirnya disband. Walaupun disband gitu Tom Pradua, ini para membernya masih suka ngumpul-ngumpul bareng ya. Mungkin di suatu saat nanti, gak tahu di tahun berapa, semoga aja mereka bisa comeback lagi ya sebagai timnya gitu, sebagai grupnya, sebagai Gfriend juga Tom Pradua.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bold.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
4: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
3: Lah, emang ada yang beda?
4: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
3: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
4: Bisa.
3: Komunitas jomblo akut?
4: Boleh banget.
3: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
4: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
3: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
4: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: Inilah, sakit kali hatiku dibuatnya.
1: Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
2: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
3: Waktunya santai siang.
4: Santailah. Santai aja dulu.
5: Lagu baru di Pro 2.
3: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk." Padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You, resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Eleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
4: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
1: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
5: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

101,6 Pro 2 Benten, teman terbaik kamu. Tom Pro 2, wah ini salah satu film yang bikin gebrakan baru Tom Pro 2. Belum tayang di Indonesia. Tapi film ini kayaknya belum tayang sih. Aku terakhir ngecek tuh belum tayang ya Tom Pro 2. Tapi film ini bisa dibilang apa ya, film-film genre horror Tom Pro 2, film horror terbaru gitu ya, berbudget kecil. Ini baru aja bikin gebrakan baru ya, mencatat salah satu rasio keuntungan terbesar dalam sejarah genrenya Tom Pro 2. Ini adalah film Obsession, diproduksi dengan biaya sekitar 12 miliar rupiah. Nominal yang tergolong kecil sih kalau untuk film luar negeri Tom Pro 2. Tapi film ini berhasil meraih pendapatan lebih juga Tom Pro 2, 1,3 triliun secara global cuma dalam 12 hari pertama penayangannya. Tom Pro 2 modalnya 12 miliar, keuntungan yang didapat sekarang kayaknya sementara ya Tom Pro 2 ini 1,3 triliun rupiah. Berapa kali lipat itu coba? Kayaknya banyak banget ya. Lebih gak sih dari 100 kali lipat dari biaya produksinya Tom Pro 2? Aduh, mana nih kalkulator, mana kalkulator? Dan ini gokil banget ya Tom Pro 2. Dan yang bikin akhirnya film ini sesukses itu, ini adalah semakin apa ya, bisa dibilang gokil karena sosok di balik layar Tom Pro 2. Jadi ada Cory Barker, sutradara berusia 26 tahun sekaligus ex-kreator YouTube Tom Pro 2, ini menulis naskahnya waktu lagi kerja di kedai kopi. Dan seluruh syutingnya cuma memakan waktu sekitar 3 minggu aja Tom Pro 2. Dan ini kisahnya juga kalau kamu baca sinopsisnya cukup menarik sih ya Tom Pro 2. Jadi tentang Obsession ini berkisah tentang seorang cowok yang bikin apa ya, membuat permohonan melalui sebuah benda bertuah dengan harapan si cewek yang dia suka ini bakal jatuh cinta sama dia Tom Pro 2. Premisnya sederhana gitu ya, tapi ini akhirnya berkembang jadi sebuah teror yang akhirnya kamu bakal fokus ke film itu Tom Pro 2. Dan ini dari responnya juga positif Tom Pro 2 dari kritikus dan penonton juga. Bahkan di Tomatometer sendiri ini 96% Tom Pro 2. Di IMDb rating kalau gak salah 8,2/10. Wow banget ya. Jadi kayak penasaran filmnya seseru apa. Tapi ini film horror, jadi kayaknya aku gak nonton sendiri sih. Kayaknya harus ditemenin, karena kalau film horror tuh banyak banget jumpscare-nya.

back-to-back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
2: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
1: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
2: Ih, pembaik kali, mana mungkin?
1: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
2: Oh gitu, baru tahu aku.
3: Beb, mau makan apa hari ini?
4: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udah lah, terserah kamu aja deh.
3: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
4: Terus dengerinnya di mana?
3: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
4: Wah, ternyata seru juga ya.
3: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: 2.
1: Waktunya info pro 2 bareng aku Sarah Ganevi.

Memperkuat pendidikan wawasan kebangsaan bagi kalangan pelajar dan santri sebagai upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini. Langkah tersebut dilakukan untuk membangun generasi muda yang memiliki karakter kebangsaan kuat di tengah perkembangan teknologi dan arus globalisasi. Kepala Kesbangpol Kabupaten Pandeglang, Muklis Arifin mengatakan, pendidikan wawasan kebangsaan menjadi salah satu program yang rutin. Program tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi di sekolah maupun pondok pesantren. Ia juga menjelaskan, generasi muda saat ini menghadapi tantangan yang berbeda dibanding generasi sebelumnya. Kemudahan akses informasi melalui media digital membuat pelajar rentan terpapar hoax, intoleransi, perundungan cyber, hingga pengaruh budaya luar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa.

0: Akhirnya pembalap Veda Ega Pratama finish di urutan ke-8 pada Moto3 Grand Prix Italia yang berlangsung di sirkuit Motegi. Veda terus melaju di baris terdepan, namun berakhir harus puas di finish urutan ke-8 pada balapan. Dan hasil ini membuat Veda Ega sementara tertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara dengan torehan poin 66.
1: Info Pro 2.
0: Dan informasi yang terakhir, Tomo Pro 2, mulai 1 Juli 2026. Registrasi kartu SIM baru di Indonesia akan menggunakan teknologi biometrik berupa verifikasi wajah. Sistem ini akan mencocokkan wajah pengguna dengan data kependudukan Dukcapil untuk memastikan identitas yang digunakan benar-benar valid. Komdigi menyebut langkah ini dilakukan untuk menekan maraknya penipuan digital, spam call, dan juga phishing hingga penggunaan nomor bodong. Meski melibatkan data biometrik, pemerintah memastikan data wajah pengguna tidak akan disimpan oleh operator seluler maupun kementerian. Sekian Pro 2 sore ini dan tetap di Pro 2 FM Banten.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

101,6 Pro 2 Benten, teman terbaik kamu. Selamat sore sama Pro 2. Sekarang kamu udah di sore ceria. Masih sama aku Sarah Genevi yang bakal menemani kamu dari jam 3 sore ini sampai jam 7 malam nanti. Gimana sore hari ini? Masih santai-santai rebahan atau santai-santai aja di rumah, di kosan, atau mungkin ada yang lagi jalan-jalan? Nah, ini hati-hati ya yang lagi jalan-jalan. Semoga have fun ke tempat tujuan kamu. Mungkin ada yang mau nongki-nongki, ada yang mau nge-mall. Gak apa-apa teman-teman berdua, sambil temenin sama aku Sarah Genevi di sore ceria.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Indonesia, are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
2: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

0: total pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di lapangan hijau. Tidak hanya soal jumlah pertandingan, struktur kompetisinya juga ikut berubah. Piala Dunia 2026 akan menggunakan format 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Dari fase grup ini, kompetisi kemudian berlanjut ke babak gugur yang kini bertambah satu tahap, yakni babak 32 besar sebelum masuk ke fase-fase penentuan menuju final. Jadi, secara keseluruhan, turnamen ini akan digelar selama 39 hari atau sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.
1: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: di Pro 2.
1: Pernah gak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

Pradua. Wah, ini gokil banget loh Pradua mengawali perjalanan di Putra Nasional Liga 4 loh Pradua. Klub asal Kabupaten Lebak, Nathan Lebak FC ini berhasil meraih kemenangan telak 3-0 loh Pradua atas MRC Bulukamba di pertandingan perdana Grup E loh Pradua di Magelang kemarin. Dan ini gokil banget sih ya, karena dari hasil ini menempatkan mereka dalam posisi yang cukup baik untuk menghadapi laga berikutnya. Jadi grup E ini dihuni sama beberapa klub-klub lain juga ya Tawang Pro 2, dan di sini Nathan Lebak FC udah apa ya, punya 3 poin pertama gitu ya dalam persaingan grup E. Dan ini bisa jadi, bisa dibilang apa ya, kemenangan pada laga pembuka ini punya arti yang penting banget sih teman-teman Pro 2. Selain untuk mendulang poin, hasil positif ini juga bisa ngasih kepercayaan diri ke para pemain. Wah, semoga nanti di laga berikutnya Nathan FC, Nathan Lebak FC sendiri bisa lanjut menang ya teman-teman Pro 2.

Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
2: Sore ceria.
3: Sore ceria.
2: Sore ceria.
3: Sore ceria.

Selalu kemana Pro 2 dan teman terbaik kamu. Sama Pro 2 kayaknya sekarang kalau buka medsos tuh ada aja yang bikin kaget ya teman Pro 2. Ada yang tiba-tiba, oh ternyata mereka sudah menikah sekarang. Bahkan ini perayaan pernikahannya pun hanya dihadiri sama orang-orang terdekat aja gitu ya teman Pro 2. Ada siapa sebentar lagi bakal aku spill, jadi setan terus di Pro 2 FM Banten.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Halo teman Brodo Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6 FM Brodo Banten.

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Ini dari Dua Lipa Tomobro 2 yang baru aja dar Tomobro 2. Ternyata Dua Lipa sama aktor Callum Turner sendiri ini dilaporkan sudah menggelar pernikahan di London Tomobro 2. Dan dilansir dari People ya, dan ini waktu setempat di sana gitu ya. Jadi pasangan ini merayakan pernikahan yang cuma dihadiri sama orang-orang terdekat aja. Tomobro 2 spesial banget, intimate wedding banget ya Tomobro Pro 2. Hal ini terlihat dari foto-foto yang diperoleh sama media-media yang ada di Inggris sama Pro 2. Dan perwakilan dari kedua belah pihak juga gak langsung ngasih tanggapan sih waktu diminta keterangan terkait kabar pernikahan mereka berdua di hari yang sama. Jadi kayak mungkin nunggu mereka aja yang ngomong gitu ya Tomo Pro 2. Dan kalau kita flashback, sebenarnya hubungan asmara mereka berdua ini pertama kali muncul ke publik nih di 2024 kalau gak salah ya, di Januari 2024 waktu mereka sama-sama menghadiri sebuah pesta setelah acara Master of Air bersama di London. Terus akhirnya mereka berdua secara resmi ngumumin official gitu ya hubungan romantis mereka di Instagram di bulan Juli tahun lalu Tomobro 2. Dan sekarang ada kabar kalau mereka sudah menikah. Wah, kongres ya, semoga sah mawa, semoga langgang sampai kakek nenek.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Mujur Rahman, Ketua DPRD Kota Serang. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara. Salah satunya adalah program siaran langsung audio Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus siaran RRI Banten. Sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris

0: hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, dibol.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihlah ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihlah yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap sentuhannya.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

Selamat pro 2 Benten, teman terbaik kamu. Teman pro 2, ini salah satu film yang digarap dari game. Dan gamenya terkenal banget, fansnya banyak juga teman pro 2. Apalagi kalau bukan Minecraft ya, yang katanya sih mau ada sequelnya. Dan pengumuman untuk judulnya sudah ada, dan sebentar lagi bakal aku spill. Jadi stay tune terus di Brad FM Banten.

mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

1,0 Pro 2 Benten, teman terbaik kamu. Tom Pro 2, ini film yang ditunggu-tunggu ya, sequelnya akhirnya ada judul resminya karena Warner Bros sendiri udah nge-spill judulnya Tom Pro 2. Jadi di acara Minecraft Live terbaru ini, pihak studio udah mastiin kalau film kedua ini bakal berjudul Minecraft Movie Square Tom Pro 2. Dan pengumuman ini langsung menarik perhatian pastinya, gak cuma dari fans-fans dari gamenya tapi juga penonton film pertamanya, karena film pertamanya kan sukses juga ya di box office global Tom Pro 2. Karena selain mengungkap judul resminya, di acara ini juga ngeliatin cuplikan proses produksi dan juga penampilan perdana dari Kirsten Dunst Tom Pro 2 sebagai karakter Alex ya. Jadi kalau kamu tahu gitu atau yang belum tahu deh, aku kasih tahu nih ya, sosok Alex ini bisa dibilang apa ya, salah satu karakter default yang paling ikonik banget di dunia Minecraft bersama dengan Steve Tom Pro 2. Jadi di teaser singkat itu nampilin Alex terlihat dengan ciri khas rambut pirang ekor kudanya dan juga kostum hijau yang mirip banget dengan versi gamenya Tom Pro 2. Film pertamanya kan dirilis di tahun kemarin ya, dan itu juga jadi kejutan besar banget untuk Warner Bros karena sukses juga di box office dunia Tom Pro 2. Dan akhirnya muncul lah sequel ini yang rencananya sih sejauh ini ya Tom Pro 2. Film ini bakal dijadwalin tayang di bioskop di tanggal 23 Juli 2027 kalau nggak ada perubahan jadwal gitu ya Tom Pro 2. Dengan kesuksesan film pertamanya yang menurut aku udah sukses sih ya, dan juga udah punya basis fans Minecraft yang terus ada gitu ya, dari gamenya bahkan filmnya, kayaknya sequel ini berpotensi jadi hit besar juga di box office global ya Tom Pro 2. Gimana menurut kamu?

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Selalu 1,6 Pro 2 Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang kamu udah di Sore Ceria Hit Shuffle dari jam 5 sore sampai jam 7 malam, teman Pro 2. Special di Sore Ceria Hit Shuffle, aku bakal puterin lagu-lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Jadi untuk kamu yang mau request lagu-lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020, boleh banget chat ke aku, teman Pro 2, di 081 11 45 1016.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

sepak bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2022.

Lagi nih Awul yang katanya pengen denger lagunya Firza Manusia Hebat, dan juga ada dari Dinda yang request lagunya Lennon Stella yang Summer Feeling yang versi akustik, ada nggak Star? Coba kita cari ya. Lennon. Oke, yang Summer Feeling versi akustik. Oke, ada. Ntar aku drag dulu ke playlist ya. Oke, Dinda, ini udah aku masukin ke playlist. Dan untuk kamu teman produ yang mau request, masih aku tunggu ya di 081-1145-1016. Tapi di Sorry Cari Hits Awful, aku puterin lagu-lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020.

Jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Prancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang

0: Panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya satu pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.
1: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
2: Hit shuffle. Every day I'm shuffling.
3: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

101,6 Pro Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro Radio, sekarang aku mau reminder kamu untuk perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya. Siapa tahu kamu mau memaksimalkan tanggal merah di hari ini ya, di tanggal 1 ini sampai malam gitu ya, mumpung libur, mumpung tanggal 1 juga. Pas banget momennya ya, teman Pro 2. Jadi ini dari BMKG sendiri, untuk malam hari di wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya didominasi dengan cuaca berawan, teman Pro 2, dan ada potensi hujan ringan yang bakal turun di Pamulang dan juga Ciputat. Sedangkan untuk dini hari dari BMKG sendiri, ini diperkirakan cuaca bakal berawan, teman Pro 2. Tapi kamu sesekali juga harus cek and recheck update informasi cuaca dari BMKG.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Demam sepak bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang kamu udah di putaran terakhir di Sorry Ceria Hit Shuffle teman Pro 2. Jadi kebersamaan kita ya sekitar kurang dari 30 menit lagi teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang pengen request lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020, boleh banget ya.

mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, 3 negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama, cinta terhadap

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Tom Pro 2, udah jam 18.53 yang waktunya aku Sarah Genevi cabut dulu teman Pro 2 karena mau nongki-nongki juga di tanggal merah ini. Dan nanti bakal dilanjut seru-seruannya bareng dengan Rama. Jadi aku Sarah Genevi, bye-bye dulu sama kamu Tom Pro 2. Thank you for listening and see you tomorrow.

0: kodua.
1: Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng gue, Rama. Informasi pertama, teman Pro 2, Liverpool mengumumkan Ibrahima Konate akan meninggalkan klub tersebut sebagai pemain bebas setelah kontraknya berakhir. Back timnas Prancis itu menjadi kunci di lini belakang The Reds sejak bergabung pada tahun 2021. Secara total, Konate tampil pada 183 laga di Liverpool dan turut membawa klub itu menjuarai Premier League di tahun 2024-2025.

Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro2, nilai tukar rupiah terpantau signifikan di awal bulan Juni 2026. Setelah sepanjang bulan Mei kemarin, rupiah melemah cukup dalam dan berdasarkan data Bloomberg, rupiah hari ini naik 0,43% atau 76 poin. Dan penguatan rupiah dipengaruhi oleh ekspektasi gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran dan mulai diterapkan aturan baru penempatan devisa hasil ekspor.

0: Beralih ke dunia musik, hari terakhir gelaran Java Jazz Festival 2026 berlangsung meriah, teman Pro 2. Salah satu penampilan yang paling ditunggu pada hari terakhir festival adalah grup musik Slang ya. Band legendaris Indonesia itu menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton yang memadati area konser menjelang malam. Usai sudah Info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan ditemenin sama Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
1: Info Pro 2.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku. Jaga Malam
2: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, Rama kembali lagi nih menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Seperti biasa ya, akan ditemenin sama lagu-lagu yang seru dan kurang lebih Rama akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. So, perjalanan obrolan kita panjang banget ya teman Pro 2. Anyway, gimana kabarnya nih? Masih tepat di tanggal 1 Juni di Senin malam. Wah, udah awal bulan ya, seharusnya baru pada gajian nih. Kira-kira jalan-jalannya pada kemana teman Pro 2, mengingat belakangan ini juga long week and banyak banget ya. Semoga sih menyenangkan ya, banyak liburan. Banyak berkah, karena kan berkah bentuknya enggak cuman seputar uang saja teman Pro 2, tapi waktu istirahat gitu ya. Dan seperti biasa nih, selama ditemenin sama Rama, selama dari jam 7 sampai jam 9 malam kamu akan ditemenin sama music and info, karena Rama bakal ngasih informasi terkini yang harus kamu tahu. Dan lanjut lagi dari jam 9 sampai jam 11 malam akan ada cerita penutup hari ini. Sampai jaga malam hari ini teman-teman Pro 2 dengan ngobrol-ngobrol. Kalau misalkan mau ditemenin sama lagu-lagu favorit kamu, boleh banget yuk Rama standby. Langsung aja request ke WhatsApp kami di 081 11 45 1016.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Yo teman Pro 2, masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini, tepatnya di segmen Music and Info. Dan informasi pertama, teman Pro 2 datang dari kota Paris, tepatnya di negara Prancis ya. Karena setelah PSG kembali meraih gelar Liga Champions musim ini, teman Pro 2, yaitu adalah kemenangan back to back nih klub asal kota Prancis tersebut. Ternyata nggak cuma dirayakan dengan pesta sorak dan sorai-sorai aja ya. Dan di sejumlah titik di Paris, perayaan juga diwarnai kericuhan yang bahkan dilaporkan mulai terjadi sebelum pertandingan benar-benar berakhir nih teman Pro 2. Salah satu lokasi yang menjadi pusat keramaian adalah kawasan Champs-Élysées ya. Ribuan pendukung turun ke jalan untuk merayakan kemenangan tim kesayangan mereka. Namun di tengah perayaan itu, aparat keamanan juga harus menghadapi sejumlah insiden yang membuat situasi menjadi tidak kondusif. Menurut laporan pihak berwenang, sebanyak 326 orang diamankan selama perayaan berlangsung ya. Polisi juga menyita ratusan kembang api dan suar yang digunakan di tengah kerumunan massa teman Pro 2. Padahal sebelumnya pemerintah Prancis itu sudah mengantisipasi potensi kerusuhan dengan mengerahkan sekitar 22.000 personel polisi di berbagai wilayah. Langkah pengamanan besar-besaran itu dilakukan karena mereka tidak ingin mengulangi kejadian serupa yang pernah terjadi saat PSG menjuarai Liga Champions musim sebelumnya. Sayangnya meski pengamanan sudah diperketat teman Pro 2, sejumlah bentrokan tetap tidak bisa sepenuhnya dihindari. Ya. Jadi pelajaran buat teman Pro 2, mendukung tim kesayangan tuh memang boleh dan seru gitu ya. Menang dirayakan, kalah tetap didukung, tapi jangan sampai rasa senang berubah jadi tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang di sekitar kita. Karena ya sejatinya sepak bola diciptakan untuk menyatukan banyak orang ya, bukan malah memecah suasana nih teman Pro 2.

Negak di Leneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak di Leneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan kalau misalkan kamu akhir-akhir ini timeline-nya tiba-tiba rame lagi nih ngobrolin seputar film agak lain, ada kabar seru teman Pro 2 buat yang belum sempat nonton di bioskop. Karena film agak lain Menyalakan Tikus sekarang sudah resmi ya tayang di Netflix untuk wilayah Asia Tenggara sejak 28 Mei lalu. Jadi buat kamu yang kemarin cuma lihat cuplikan lewat sosial media atau dengar cerita teman, sekarang waktunya membuktikan sendiri gitu ya kenapa film ini bisa jadi fenomenal banget. Soalnya teman Pro 2, film garapan Muhaldi Aco ini emang sukses besar tayang saat di layar lebar ya. Bayangin aja, jumlah penontonnya tembus lebih dari 11 juta orang. Gila teman Pro 2 itu. Angka yang luar biasa dan membuat film ini mencatat sejarah sebagai salah satu film Indonesia terlaris sepanjang masa ya. Gak heran kalau di mana-mana orang masih membahas adegan-adegan kocak gitu dan karakter-karakter yang tentunya relate banget sama kehidupan sehari-hari. Menariknya lagi teman Pro 2, tepat di hari terakhir penayangan bioskop, rumah produksi Imaginary juga membawa kabar gembira untuk para penggemar. Mereka mengumumkan bahwa kisah agak lain akan berlanjut lewat film berikutnya yang direncanakan tayang pada tahun 2027. Jadi petualangan dan kekocakan geng agak lain ternyata masih belum selesai ya. Nah, sambil menunggu kelanjutannya, hadir beberapa tahun lagi teman Pro 2, gak ada salahnya mengisi malam dengan tontonan yang bisa bikin ketawa lepas. Apalagi kalau hari ini rasanya capek gitu ya karena tugas, kerjaan, atau mungkin habis kena ghosting gitu yang katanya gak disengaja itu. Ya, daripada kepikiran, mending ketawa dulu ya teman Pro 2.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

Dan teman Pro 2 masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya. Dan tepatnya di segmen Music and Info, ada kabar yang cukup bikin haru teman Pro 2. Khususnya buat kamu yang tumbuh ditemenin sama radio di Bandung gitu ya. Setelah lebih dari 2 dekade mengudara, The Rockin' Live Bandung resmi berpamitan dari udara pada Jumat 29 Mei 2026. Buat yang mungkin belum tahu teman Pro 2, stasiun radio ini dulunya dikenal sebagai Hard Rock FM 87,7 Bandung ya. Sejak awal tahun 2000-an, frekuensi 87,7 FM menjadi teman perjalanan banyak anak muda Bandung nih. Mulai dari berangkat sekolah, kuliah, kerja, sampai pulang malam, selalu ada musik, obrolan seru, dan suara penyiar yang terasa seperti teman sendiri. Dan perjalanan itu kemudian memasuki babak baru pada 10 Desember 2024. Seiring berakhirnya lisensi nama Hard Rock, stasiun ini bertransformasi menjadi The Rockin' Live, atau yang akrab disingkat sebagai TRL ya. Meski namanya berganti, semangatnya juga tetap sama, menghadirkan hiburan dan menjadi bagian dari keseharian para pendengarnya. Namun, setiap perjalanan pasti punya garis akhir teman Pro 2. Di siaran terakhirnya, The Rockin' Live menyampaikan salam perpisahan yang penuh emosi. Mereka mengucapkan terima kasih kepada para pendengar, penyiar, produser, hingga partner yang telah menjadi bagian dari cerita selama bertahun-tahun ya. Dan satu kalimat yang mungkin akan terus diingat para pendengarnya adalah pesan sederhana mereka, keep rocking with your future life ya. Karena pada akhirnya, radio bukan cuma soal frekuensi atau musik yang diputar aja teman Pro 2. Radio adalah kenangan tentang suara yang menemani, lagu yang menguatkan, dan cerita yang selalu punya tempat di hati para pendengarnya ya.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Halo? Aduh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semua?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman Pro 2, tepat tadi segmen Music and Info. Kali ini kita beralih lagi, teman Pro 2. Kalau biasanya nih kamu naik Uber itu tujuannya buat sampai ke lokasi dengan aman dan juga nyaman, kali ini ada yang jauh lebih ekstrim, teman Pro 2, karena perusahaan Uber baru saja meluncurkan layanan unik bernama Uber Drift ya, di Tokyo, Jepang nih. Sesuai dengan namanya, ini bukan sekedar perjalanan biasa ya, melainkan pengalaman merasakan sensasi mobil drift langsung di sirkuit bersama pembalap profesional. Layanan ini menjadi bagian dari program global Uber yang bernama Go Anywhere, sebuah inisiatif yang menghadirkan pengalaman wisata unik di berbagai kota di dunia ya. Nah, untuk kawasan Asia Pasifik, Tokyo jadi kota pertama yang mendapat kesempatan menghadirkan pengalaman anti mainstream ini, teman Pro 2. Nantinya, peserta akan dijemput langsung dari tempat menginap mereka menggunakan layanan Uber Black. Setelah itu, perjalanan dilanjutkan sekitar 1,5 jam menuju Mobara Twin Sirkuit di Prefektur Chiba ya. Di sana peserta bisa merasakan sensasi meluncur menyamping di tikungan bersama pembalap profesional berlisensi Formula Drift nih. Yang bikin para pecinta otomotif makin ngiler, teman Pro 2, mobil yang digunakan bukan mobil biasa, yaitu Uber menyediakan dua ikon mobil drift Jepang, yaitu Nissan 180SX dan juga Nissan Silvia S15 ya. Dua nama yang sampai sekarang masih jadi legenda di kalangan penggemar Japanese domestic market. Untuk merasakan pengalaman ini, teman Pro 2, satu grup berisi maksimal 4 orang cukup membayar sekitar 30 ribu yen atau setara dengan 3,2 juta rupiah. Murah lah ya untuk ukuran 4 orang mah ya. Tapi jangan keburu santai, teman Pro 2, karena kuotanya terbatas nih, hanya 4 grup aja setiap harinya katanya. Dan pemesanan sudah dibuka sejak 27 Mei lalu ya. Sementara sesi drift berlangsung mulai dari 3 Juni hingga 1 Juli 2026. Jadi teman Pro 2, kalau suatu saat nanti liburan ke Jepang gitu ya, ada rezekinya dan bosen gitu dengan itinerary yang isinya cuma foto-foto sama kulineran, mungkin ini bisa jadi masuk daftar gitu ya. Atau mungkin nanti di Indonesia juga ada kali ya. Karena tentunya pastinya kalau liburan ada dua tipe wisatawan, yang pulang bawa oleh-oleh dan yang pulang bawa cerita pernah ngedrift gitu bareng pembalap profesional nih, teman Pro 2.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini teman Pro 2. Kali ini kita beralih ke informasi selanjutnya. Karena ada kabar baik nih buat kamu yang mungkin punya cita-cita jadi penulis gitu ya. Pemerintah baru aja menyepakati penurunan tarif pajak penghasilan atau PPH royalti bagi para penulis nih. Kalau sebelumnya tarifnya tuh sekitar 15%, kedepannya akan turun menjadi hanya 1,5%. Dan tentunya bersifat final ya, yang artinya sistem pajak untuk royalti penulis tuh akan jauh lebih ringan dan lebih sederhana dibandingkan sebelumnya teman Pro 2. Kebijakan ini merupakan hasil pembahasan antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama sejumlah kementerian terkait ya. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya menyebut langkah ini juga menjadi jawaban atas aspirasi para penulis yang sebenarnya sudah diperjuangkan sejak tahun 2017. Menariknya sebelum sampai pada keputusan ini, pemerintah juga menggelar berbagai diskusi ini dengan para pelaku industri, mulai dari penulis, editor, ilustrator, penerbit, komunitas literasi, hingga asosiasi terkait ya. Bahkan kajian khusus mengenai pajak royalti penulis juga dilakukan bersama Lembaga Kajian Perpajakan Universitas Indonesia untuk mencari skema yang paling tepat dan tentunya berpihak pada ekosistem kreatif. Harapannya tentu sederhana teman Pro 2, yaitu supaya para penulis dan kreator tuh bisa lebih fokus menghasilkan karya-karya berkualitas tanpa terlalu terbebani oleh urusan perpajakan. Di sisi lain, industri penerbitan Indonesia juga diharapkan bisa tumbuh lebih sehat, kompetitif, dan juga semakin berkembang ya. Nah, meski begitu, aturan resminya masih akan diproses oleh Kementerian Keuangan dan ditargetkan mulai berlaku pada pertengahan hingga akhir tahun 2026, teman Pro 2. So, siapa tahu cerita yang selama ini cuma tersimpan di laptop atau draft gitu ya, yang udah bertahun-tahun kamu tulis dan belum selesai, justru jadi karya besar berikutnya, teman Pro 2. Karena kadang sebuah buku tuh bisa mengubah hidup banyak orang, tapi semuanya selalu dimulai dari satu halaman yang berani menulis aja nih.

Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB, bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik, jangan berjalan di arus air, karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras, karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya, tepatnya di segmen Music and Info. Dan teman Pro 2, kalau biasanya lari tuh identik dengan olahraga yang serius, penuh keringat, atau mungkin kadang bikin mager gitu ya sebelum mulai. Di Brazil nih ada tren baru yang bikin aktivitas ini jauh kerasa lebih seru. Namanya adalah Running Rave, teman Pro 2. Sebuah konsep yang menggabungkan olahraga lari dengan suasana pesta musik elektronik ya. Jadi bayangin aja teman Pro 2, dari ratusan orang berlari bersama di jalanan itu sambil mengikuti DJ yang memutar musik dari perangkat bergerak ya. Rasanya bukan seperti ikut fun run biasa, tapi lebih mirip kayak kedatang ke festival kali ya, yang kebetulan semuanya penontonnya lagi olahraga gitu. Nah, tren ini sedang rame banget di kota Sao Paulo, Brazil, teman Pro 2. Banyak anak muda ikut karena suasananya lebih santai, seru, dan tentunya juga jauh lebih dari kesan olahraga gitu ya, yang kategorinya sih biasanya membosankan katanya kalau olahraga gitu. Nah, selama berlari, peserta bisa menikmati musik, bertemu orang baru, bahkan membangun komunitas dengan minat yang sama. Menariknya lagi teman Pro 2, buat sebagian orang, running rave tuh mulai dianggap sebagai alternatif clubbing gitu ya, yang lebih sehat sih katanya ya. Aduh, kok bisa begitu? Kalau biasanya katanya habis malam mingguan pulangnya capek karena begadang, kalau yang ini capeknya karena olahraga teman Pro 2. Bedanya sama-sama seru, sama-sama ketemu banyak orang, tapi bonusnya badan juga jadi lebih aktif ya. Nah, fenomena ini juga menunjukkan kalau sekarang banyak anak muda yang mencari pengalaman baru dalam berolahraga, bukan cuma soal membakar kalori aja, tapi juga soal menikmati prosesnya, membangun koneksi sosial, dan tentunya menciptakan momen yang menyenangkan bersama komunitas. Teman Pro 2, kira-kira kamu mau ikutan gak nih sama running rave seperti ini?

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, tepatnya kita berada di penghujung segmen Music and Info ya teman Pro 2. Kali ini kita beralih ke informasi terakhir. Kalau misalkan kamu sampai hari ini belum pernah liburan sama sekali nih ke luar negeri, ternyata kamu gak sendirian teman Pro 2. Bahkan berdasarkan survei terbaru dari Pew Research Center, mayoritas masyarakat Indonesia tuh juga mengalami hal yang sama katanya. Survei yang melibatkan lebih dari 30 ribu responden dari 24 negara itu menemukan bahwa sebanyak 92% warga Indonesia mengaku belum pernah melakukan perjalanan ke luar negeri. Penelitian ini sendiri dilakukan untuk melihat seberapa terhubung masyarakat dengan komunitas, negara, dan dunia, termasuk melalui pengalaman bepergian ke negara lain. Nah, kalau dibandingkan nih dengan beberapa negara maju, angkanya memang cukup jauh berbeda teman Pro 2. Di negara seperti Swedia, Belanda, dan Inggris, banyak warganya mengaku sudah mengunjungi lebih dari 10 negara. Sementara Indonesia menjadi salah satu negara dengan persentase warga yang belum pernah keluar negeri tertinggi dalam survei tersebut ya. Bahkan hanya berada satu tingkat di bawah India nih yang mencapai 95% teman Pro 2. Sebagai gambaran, persentase warga yang belum pernah keluar negeri tercatat sekitar 23% di Amerika Serikat, 34% di Jepang, dan 21% di Korea Selatan. Angka-angka ini menunjukkan bahwa kesempatan untuk berpergian ke luar negeri masih belum merata dan masih menjadi sesuatu yang belum bisa dinikmati oleh banyak masyarakat di negara berkembang termasuk Indonesia. Tapi teman Pro 2, bepergian ke luar negeri bukan satu-satunya ukuran untuk memperluas wawasan ya. Kadang menjelajahi daerah baru di Indonesia saja tuh bisa memberikan pengalaman yang luar biasa. Apalagi negara kita punya ribuan pulau, ratusan budaya, dan tentunya banyak destinasi yang bahkan belum tentu habis dijelajahi seumur hidup gitu ya. Jadi kalau misalkan paspor kamu masih bersih tanpa cap imigrasi, santai aja. Yang penting tetap punya rasa penasaran untuk belajar hal baru dan melihat dunia dari berbagai sudut pandang ya, karena perjalanan itu bukan soal seberapa jauh melangkah, tapi seberapa banyak cerita nih yang berhasil kamu bawa pulang ke rumah nih teman Pro 2.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Teman berdua masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini setelah sesi Music and Info nih dari jam 7 sampai jam 9 malam. Kita lanjut lagi ke segmen cerita penutup hari ini teman berdua ya. Malam hari ini Rama mau kasih salam spesial buat satu kelompok manusia yang sering banget terlupakan saat semua orang lagi upload foto-foto liburan gitu ya. Itu adalah buat teman berdua yang sampai hari ini masih kerja di tanggal merah. Mungkin ada yang masih masuk kantor, ada juga yang jaga toko, ada yang mungkin standby nih di rumah sakit, ada juga yang masih ngojek, mungkin juga jaga keamanan dan masih melayani pelanggan gitu ya. Atau sesederhana pekerja kreatif nih masih mengejar target yang gak kenal dengan kalender gitu ya. Sehat-sehat ya teman berdua. Karena jujur aja setiap kali tanggal merah datang, media sosial penuh dengan orang-orang yang lagi healing, yang lagi staycation atau mungkin yang lagi jalan-jalan ya. Tapi di saat yang sama ada banyak orang yang justru sedang bekerja supaya semuanya tetap berjalan normal. Kita bisa menikmati liburan karena ada orang yang tetap bertugas teman berdua. Kita juga bisa makan di restoran karena ada karyawan tetap masuk. Dan kita juga bisa naik transportasi karena ada petugas yang tetap bekerja ya. Dan seringkali orang-orang seperti ini gak banyak dibahas teman berdua. Padahal mereka adalah alasan kenapa kehidupan tetap berjalan. Meskipun kalender sekarang tuh menunjukkan hari libur ya.

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Kalian berdua masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini. Dan melanjutkan pembahasan kita ya, ada satu perasaan yang pasti pernah dirasakan oleh orang yang kerja saat tanggal merah, yaitu adalah membuka media sosial dan melihat semua orang lagi liburan gitu ya. Mungkin teman lama upload foto di pantai, teman kantor mungkin ada yang naik gunung, tetangga mungkin posting video barbecue sama keluarganya, sementara kamu sendiri ya lagi duduk di tempat kerja sambil ngelihat jam gitu ya, ini kapan sih selesainya. Kadang muncul pikiran kecil dalam hati teman Pro 2, kok gue doang sih gitu yang kerja. Padahal sebenarnya gak sendirian ya, di luar sana banyak banget orang yang juga lagi menjalani hal yang sama. Dan yang menarik, orang-orang yang kerja di tanggal merah biasanya punya kemampuan khusus ya. Mereka bisa tetap profesional walaupun dalam hati sedang membayangkan kasur, sedang membayangkan AC, atau mungkin rebahan seharian. Kalau dipikir-pikir itu juga bentuk perjuangan yang jarang mendapatkan apresiasi teman Pro 2, karena gak semua orang sanggup gitu ya tetap fokus bekerja saat dunia di sekitarnya sedang bersantai-santai gitu.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya. Melanjutkan lagi pembahasan kita teman Pro 2 terkait pasukan-pasukan yang masih bekerja di tanggal merah gitu ya. Meskipun emang kerasa berat, sebenarnya ada hal menarik nih dari bekerja di saat tanggal merah. Karena biasanya suasana kerja jadi sedikit berbeda gitu ya. Pun jalanan lebih lengang, beberapa tempat tuh lebih sepi, dan ritme kerja tuh terasa nggak sepadat hari biasa gitu ya. Dan ada juga yang ada juga tentunya kebanggaan sendiri, karena ketika banyak orang memilih beristirahat, kamu sedang menjalankan tanggung jawab yang sudah dipercayakan. Emang gak selalu menyenangkan sih, tapi kadang rasa iri melihat orang lain libur tuh ada aja gitu ya. Tapi di sisi lain, pengalaman hidup tuh sering mengajarkan bahwa gak semua perjuangan langsung kelihatan hasilnya ya. Ada orang yang sedang menikmati liburan hari ini karena dulu pernah mengorbankan banyak tanggal merah waktu bekerja teman Pro 2. Dan mungkin saat ini kamu sedang berada di fase itu, fase di mana kamu sedang menanam sesuatu yang nanti akan kamu nikmati hasilnya di masa depan. So, teruntuk dirimu yang masih bekerja di tanggal merah tentunya pada malam hari ini ya teman Pro 2, sehat-sehat ya.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincurin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya, dan melanjutkan pembahasan kita teman Pro 2 terkait pasukan-pasukan yang masih tetap kerja di tanggal merah nih. Salah satu suka duka kerja di tanggal merah adalah urusan keluarga dan juga teman ya. Karena kadang ada acara kumpul keluarga yang mungkin gak bisa dihindari, ada ajakan nongkrong yang harus ditolak, dan ada momen kebersamaan yang cuma bisa dilihat lewat foto aja. Dan ngelihat itu selalu gak mudah ya teman Pro 2, karena manusia pada dasarnya ingin menjadi bagian dari momen-momen spesial bersama orang-orang yang disayang gitu. Tapi hidup memang sering meminta kita memilih, memilih antara tanggung jawab dan juga keinginan pribadi. Dan buat teman Pro 2 yang sedang menjalani itu, percayalah, keputusan untuk tetap menjalankan tanggung jawab bukan berarti kamu kehilangan semuanya ya. Kadang emang pengorbanan kecil hari ini adalah alasan kenapa hidup bisa berjalan lebih baik di esok hari. Ya, semoga tenaga yang kerja untuk hari ini gitu ya, di tanggal merah gitu, semoga sih kamu dapat amalan baiknya ya dari hasil dan tenaga apapun yang kamu jalanin pada malam hari ini nih teman Pro 2.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Aduh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726. Saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia, mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

Teman Produa, ternyata rasa lelah karena bekerja saat orang lain berlibur itu ada penjelasan psikologinya loh. Karena menurut penelitian yang dipublikasikan oleh para peneliti dalam bidang psikologi sosial, katanya tuh manusia cenderung membandingkan kondisinya dengan orang lain. Sebuah fenomena yang dikenal sebagai social comparison ya, yang artinya ketika kita melihat orang lain sedang bersenang-senang sementara kita sedang bekerja, otak tuh bisa memunculkan perasaan kurang puas atau merasa tertinggal. Nah, beberapa penelitian lain juga bilang atau menunjukkan gitu ya bahwa paparan media sosial itu dapat memperkuat kecenderungan membandingkan diri dengan kehidupan orang lain, terutama saat momen liburan atau mungkin hari besar gitu ya. Makanya kadang yang bikin capek itu bukan pekerjaannya, tapi karena kita terus melihat highlight kehidupan orang lain dan lupa bahwa setiap orang sedang menjalani jalan hidupnya yang berbeda gitu. Jadi kalau hari ini kamu masih kerja sementara orang lain liburan, bukan berarti hidup kamu kalah menarik teman Produa. Kamu cuma sedang berada di bab cerita yang berbeda aja sih.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: it's true, I'm still in love with you.
1: Jaga malam.
2: Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya. Dan teman Pro 2 melanjutkan pembahasan kita terkait orang-orang yang masih bekerja di hari tanggal merah gitu ya, atau hari libur gitu. Karena ada satu hal yang sering banget dilupain sama orang-orang yang kerja di tanggal merah, yaitu adalah menjaga kondisi tubuh mereka. Karena ya biasanya saat hari libur nasional gitu ya, ritme hidup berubah nih, jadwal makan juga bisa berantakan, dan tentunya jam istirahat juga jadi berkurang ya. Bahkan ada yang masuk kerja sambil menahan rasa malas level-level maksimal, teman Pro 2. Padahal tubuh juga tetap butuh perhatian. Jangan sampai karena semua fokus ke pekerjaan, kebutuhan dasar malah diabaikan. Ya, minum air yang cukup, makan tepat waktu, dan tidur yang cukup terdengar sederhana tapi sulit sekali dilaksanakan ya. Tapi justru hal-hal sederhana kayak gitu ya, kalau lagi sibuk kerja ya pastinya juga sering lupa gitu. Dan kalau tubuh mulai protes ya, produktivitas juga tentunya ikut turun, teman Pro 2. Makanya kerja keras boleh banget, tapi jangan sampai lupa untuk merawat diri ya. Anyway, teman Pro 2, requestan selanjutnya pada malam hari ini ada Korbanmu by Tata Janita. So enjoy ya.

0: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Teman berdua, semakin dewasa kita mulai sadar ya bahwa hidup tuh gak selalu berjalan sesuai dengan kalender. Ada orang yang libur saat orang lain kerja, ada juga yang kerja saat orang lain libur. Dan keduanya sama-sama sedang menjalani kehidupannya masing-masing. Ya kadang kita terlalu fokus melihat apa yang dimiliki orang lain ya, sampai lupa menghargai apa yang sebenarnya kita sedang jalani gitu. Padahal setiap fase hidup punya tantangannya sendiri. Dan orang yang sedang liburan mungkin juga punya masalah yang kita gak tahu sama sekali, teman berdua. Tentunya orang yang sedang bekerja mungkin sedang membangun sesuatu yang lebih besar untuk masa depannya. Makanya jangan terlalu keras membandingkan perjalanan hidupmu sama orang lain, teman berdua, karena setiap orang tentunya punya garis waktunya masing-masing ya.

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Senangi bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau ya, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
2: Halo teman-teman, aku Nurul Takia. Jangan lupa dengerin 101.

0: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Teman berdua, buat kamu yang malam hari ini masih bekerja, masih bertugas, masih berjaga, atau masih berjuang menyelesaikan pekerjaan saat tanggal merah, Ramo mau bilang satu hal sederhana ya, terima kasih. Terima kasih teman berdua, karena mungkin pekerjaanmu gak selalu mendapatkan sorotan, mungkin gak banyak juga orang menyadari pengorbananmu juga gitu ya, tapi apa yang kamu lakukan tetap berarti, dan semoga semua lelah yang kamu jalani hari ini bisa terbayar dengan hal-hal baik di masa depan. Ya, semoga badan tetap sehat, pikiran juga tetap kuat, dan hati tetap semangat meskipun orang lain sedang menikmati liburan panjang ya. Karena pada akhirnya, setiap orang yang punya perjuangan yang berbeda, dan perjuangan kamu juga hari ini tentunya layak dihargai nih teman pro 2. So, buat teman pro 2 yang tetap kerja di tanggal merah, semoga lelahmu jadi berkah, usahamu juga jadi jalan rezeki, dan tentunya semangat kamu juga tetap hidup ya, meskipun kalender sedang libur. Sehat-sehat ya teman pro 2, karena dunia tetap berjalan berkat orang-orang seperti kamu. Anyway, lagu ini juga menjadi penanda berakhirnya Rama menemani kamu di jaga malam hari ini. Terima kasih ya buat pasien jaga malam hari ini yang sudah mendengarkan request lagu atau mungkin sekedar menemani. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kamu masih ditemenin sama Just Music terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @rri_pro2banten. Kamu juga bisa streaming di rri.co.id, download atau download gitu ya aplikasi RRI Digital. So, Rama pamit undur diri. Kita ketemu lagi besok malam ya di jaga malam. Tetap jaga diri kamu karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye bye teman Pro 2. Selamat beristirahat.
1: Perhat nih, aduh aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Bisa gak ya sukses di usia muda?
1: Udah, mending ikut gabung sama gue. Cukup investasi di awal 2,6 juta, kamu bisa dapat banyak reward. Mobil mewah, rumah, bahkan jalan-jalan ke Turki. Pokoknya kamu tinggal santai aja deh, uang yang kerja buat kita.
0: Beneran bisa kayak gitu? Masa sih? Tapi aku cuma punya duit 500 ribu rupiah nih.
1: Kan kamu punya laptop tuh, motor juga ada. Mending dijual aja dulu. Paling 3 bulan juga udah ganti jadi mobil.
2: Hati-hati investasi bodong. Jangan percaya dengan iming-iming yang tidak masuk akal. Cek terlebih dahulu kepastian investasi di OJK. Jangan sampai uang hilang, cita-cita melayang.
0: Ah, nyesel banget. Katanya investasi, bukannya untung, malah buntung. Laptop dijual, motor juga lenyap.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 300

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam. Hari ini hari Senin, tanggal 1 Juni 2026, melalui frekuensi FM 101,6 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas Kota Serang Banten kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Indahnya bangun pagi, bangun subuh untuk tunaikan kewajiban kita dan siap-siap melaksanakan subuh, salat subuh, sunnah qabliyah, bahkan ada di antara kita yang sudah tahajud. Indahnya bangun pagi disertai ridha Allah Subhanahu wa taala. Indahnya bangun subuh sudah mendapatkan keberkahan sepanjang hari-hari kita. Sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia dan dilindungi oleh Allah dari segala bahaya. Indahnya bangun subuh. Subuh itu sangat berarti bagi umat Islam. Subuh itu sangat berharga bagi umat Islam. Bahkan ibadah di salat subuh disaksikan oleh malaikat. Malaikat hadir dari manapun, dari dimanapun kita melaksanakan salat subuhnya, semua malaikat turun menghadiri salat subuh bersama kita. Indahnya salat subuh ketika kita bangun hanya melaksanakan dua rakaat dan disertai sebelumnya dalam dua rakaat yang disebutkan sunnah fajar atau sunnah qabliyah subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man shalla rak'ata al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rak'ata al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha." Dua rakaat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Luar biasa. Bayangkan jemaah sekalian, begitu indahnya kita bisa melaksanakan sunnahnya saja mendapatkan pahala senilai dunia seisinya. Bagaimana salat subuhnya sendiri? Sepanjang malam kita beristirahat, relax, tidur, dan kita bangun. Kenapa kita bangun? Padahal jam kerja kita jam 7, ada yang jam 8, ada yang suka ke kantor jam 9. Ada juga sebagaimana bos-bos bisa ke kantornya jam 10. Tapi kenapa kita mau bangun subuh? Karena satu, cintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mendorong hati kita, kemauan kita, keinginan kita untuk melaksanakan salat subuh karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin para pendengar semua, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, semuanya pasti mencintai Allah. Tapi cinta bukan sebuah perasaan yang disimpan di hati, tapi cinta harus tertutup hati kita dan juga terbentuk amal saleh yang membuktikan cintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi seperti salat subuh. Makanya tanda sempurna iman seorang adalah buktinya dan tandanya salat subuh. Bagaimana dia mampu menjaga salat subuh tepat waktu? Bagaimana dia merasa sedih ketika kehilangan waktu subuhnya, ketika tertinggal salat subuhnya? Karena dia merasa begitu beban dan berat. Rasul sudah mengingatkan, memang syaitan menggoda kita supaya kita malas bangun salat subuh, apalagi mau bangun tahajud. Makanya kata Rasulullah SAW, setiap kita tidur ada tiga ikatan yang diikat oleh syaitan. Supaya melepaskan ikatan itu, pertama ketika bangun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terlepas satu ikatan, tapi masih merasa berat. Kadang-kadang kita sudah bangun tapi ingin kembali lagi tidur, ingin melanjut tidur lagi. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ketika sudah bangun dan tidur, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan terlepas satu ikatan, terbuka satu ikatan, baru kemudian kita lanjut dengan wudu. Dan begitu sudah wudu, terlepas ikatan yang kedua. Begitu kita laksanakan salat,
mereka menjadi orang-orang yang semangat untuk menjalani sisa harinya dengan penuh keberkahan, penuh karunia, dan penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Allahu Akbar. Luar biasa subuh. Subuh kunci rizki. Subuh turunnya keberkahan yang tidak bisa bertemu di waktu-waktu lain. Berkah rizki, kunci rizki, dihadiri, disaksikan oleh malaika. Salat subuh berjamaah bisa mendapatkan nilai pahala seperti orang salat malam sepanjang malam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla al-fajra faka'annama qama al-laila kullah." Barang siapa yang salat subuh, dia seperti salat malam sepanjang malam. Padahal sepanjang malam kita enak tidur. Hanya dengan nilai dua rakaat salat subuh kita mendapatkan kemuliaan ini. Menurut saya miskin, kasihan orang-orang muslim mencintai Allah dan Rasulnya. Banyak kebaikan-kebaikan yang dia milikinya, banyak beramal salih, tapi sayang sekali orang itu tidak bisa melaksanakan salat subuh. Menurut saya itu miskin. Bagaimana cara kita mengangkat kemiskinan kita? Makanya kita ikuti cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidur, tidur dalam keadaan sudah berwudu. Kemudian kita sudah niat sungguh-sungguh memohon pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala untuk bangun melaksanakan salat subuh tepat waktu. Ketika kita begitu bangun, jangan lupa menyebutkan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita segera berwudu dan melaksanakan salat. Sungguh nikmatnya luar biasa. Apalagi kalau kita bisa berlangkah-langkah ke masjid di saat gelap, karena subuh itu masih belum terang, tapi kita berani meninggalkan tempat tidur kita, kita berani meninggalkan keluarga kita, meninggalkan rumah kita, dan kita berjalan kaki, berlangkah-langkah menuju masjid atau naik kendaraan. Buat apa ini semua? Satu, keinginan kita ingin mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap langkah-langkah yang kita lakukan menuju ke masjid akan menghitungkan satu langkah kebaikan, satu langkah menghapus dosa, dan satu langkah menaikkan derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jamaah sekalian, bukan hanya langkah kita menuju ke masjid yang diperhitungkan, pulang pun ke rumah selepas salat pun dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti pulang pergi kita mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Dalam langkah-langkah yang menghapuskan dosa, dalam langkah-langkah menaikkan darajat kita di sisi Allah, apa yang kita inginkan selain ridha Allah subhanahu wa ta'ala? Pasti kita ingin diampuni dosa kita, diampuni segala kekurangan kita, ditutupi segala aib-aib kita. Sungguh kuncinya itu di salat subuh. Bahkan salat subuh termasuk ibadah yang sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, barang siapa yang menjaga salat subuh, dia orang hamba Allah termasuk dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang menjalani salat subuh, apalagi berjalan menuju masjid di saat gelap karena belum terang, ada titipan berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Bashirul masyaina fi dhulami ila al-masajid
bin nurit tam yaumal qiyamah. Berilah berita gembira bagi hamba-hamba Allah yang suka ke masjid di saat gelap, akan Allah nanti di hari kiamat menggantikan dengan cahaya yang sempurna. Berarti orang yang cinta subuh, cinta salat subuh, cinta berlangkah-langkah ke masjid untuk melaksanakan subuh, akan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia cahaya yang sempurna. Nanti di hari kiamat orang-orang bisa tandai orang ini, oh subhanallah, ini hamba yang cinta subuh. Dari mana mereka bisa tahu? Dari sinarnya cahaya. Dari sinarnya cahaya subuh itu nampak. Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan semua manusia yang ada di alam mahsyar, di badan mahsyar nanti di hari kiamat, boleh melihat karunia-karunia yang telah didapatkan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, begitu luar biasa indahnya kebahagiaan dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah sekalian, jangan abaikan salat subuh, jangan sia-siakan. Hanya dua rakaat. Masa sebab dua rakaat itu kita rugi sepanjang hari kita? Kita rugi keberkahan rizki kita? Kita rugi kesehatan kita? Kita rugi segala kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala gantungkan dalam salat subuh itu? Belum lagi langkah-langkahnya, belum lagi sunnahnya yang kita bisa mendapatkan pahala senilai dunia dan seisinya. Masa kita mau rugikan itu semua? Orang-orang bisnismen yang menerti usaha dan berbisnis, pasti orang-orang itu tahu salat subuh adalah sukses dalam kehidupan kita. Tanda kesuksesan. Ingin sukses, ingin maju, ingin makmur dalam kehidupannya, ingin bahagia, ingin merasa kenikmatan yang tidak terputus dan tidak pernah ada batasnya, salat subuh. Kuncinya di salat subuh. Salat subuh melatih kita untuk menjadi hamba yang kuat sabar. Salat subuh melatih kita untuk menjadi hamba yang mampu dengan tegas meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan syahwat, meninggalkan dosa. Karena kita di saat enak tidur, tapi kita mau bangun untuk salat subuh menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita ingat nilai salat itu, kita kerjakan 5 waktu, tapi pahalanya 50 kali. Berarti salat subuh bisa disebutkan 10 kali lipat. Belum lagi sunnahnya sebagaimana saya jelaskan tadi. Oleh karena itu, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita sama-sama membuka hati kita sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tujuan di dunia ini. Jangan sampai tersesat dan salah jalan. Kita kembali menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita selalu harap ridha Allah dan diampuni segala dosanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. صدق الله العظيم. Mudah-mudahan dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga yang indah dan husnul khatimah. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Benar nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip. Tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo. Aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

0: lagu favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6

0: Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Minat masyarakat Kabupaten Lebak untuk menyekolahkan anak mereka di sekolah rakyat pada tahun ajaran 2026-2027 sangat tinggi. Terbukti jumlah pendaftar melebihi kuota yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Lebak, Lela Gifti Klerita, mengatakan pihaknya bahkan kewalahan menerima pendaftaran siswa baru. Tingginya kebutuhan masyarakat membuat pemerintah melakukan penyesuaian kuota. Meski demikian, jumlah pendaftar tetap melebihi kapasitas yang tersedia. Karena itu, sebagian calon siswa yang telah lolos seleksi ditempatkan dalam daftar cadangan. Lela mengatakan siswa cadangan akan diprioritaskan apabila terdapat peserta yang mengundurkan diri atau tidak dapat melanjutkan pendidikan.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, sejumlah pebulu tangkis dari berbagai negara menjalani sesi latihan menjelang Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia mengikutsertakan 21 wakil yang akan berlaga di Indonesia Open 2026 yang terdiri dari 2 atlet tunggal putra, 1 atlet tunggal putri, 6 pasangan ganda putra, 5 pasangan ganda putri, dan 7 pasangan ganda campuran.
0: Info Pro 2.
1: Dan informasi yang terakhir, novel Satin karya Ika Natasha dipastikan akan diadaptasi menjadi film layar lebar. Proyek tersebut akan digarap oleh rumah produksi Avarta Media milik Acha Septriansyah bersama Ardi dan Arya Setia Dharma. Kabar adaptasi film Satin diumumkan langsung oleh Ika Natasha melalui media sosial pribadinya. Ia mengaku antusias melihat novel yang kembali diangkat ke layar lebar. Sekian Pro 2 pagi ini dan tetap di 101,6 Pro 2 FM Banten.

101,6 Pro Independen, teman terbaik kamu. Spada, selamat pagi teman Pro 2. Udah masuk di hari Selasa, di tanggal 2 Juni 2026, ditemenin sama aku lagi, Saraga Nevi, di pagi hari ini, teman Pro 2 sebagai teman terbaik kamu. Kebersamaan kita juga gak cuma di Spada, tapi lanjut lagi di Santai Siang Pro Top Hitlist sampai jam 12 siang.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau meth honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Selalu 1,6 periode benten teman terbaik kamu. Teman periode 2, sekarang aku mau ngasih tau kamu untuk perkiraan cuaca. Karena aku lihat ini dari studio periode FM Benten udah mulai ada cahaya matahari ya. Jadi gimana untuk cuaca hari ini? Apakah bakal lanjut cerah sampai siang sore juga? Nah ini teman periode 2 dari BMKG sendiri. Perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya ya, di hari ini, hari Selasa, tanggal 2 Juni 2026, di pagi hari, ini di Provinsi Banten akan cerah berawan, teman-teman berdua, masuk ke siang hari, Provinsi Banten bakal didominasi dengan cuaca cerah berawan hingga berawan, dan ada potensi hujan ringan yang berpotensi turun di Cibeber, Lewidamar, Jawilan, Tiga Raksa, Pagedangan, Serpong dan juga Ciputat. Masuk ke malam dan juga dini hari di wilayah Provinsi Banten bakal berawan teman-teman Pro 2. Itu untuk perkiraan cuaca hari ini. Jadi gak begitu banyak potensi hujan yang turun. Kan kalau dari kemarin cukup banyak potensi hujan yang turun gitu ya teman-teman Pro 2. Tapi kamu nanti sesekali juga perlu update perkiraan cuaca dari BMKG, takutnya ada perubahan-perubahan atau ada informasi tentang peringatan dini segala macam ya teman Pro 2. Dan jangan lupa untuk terus minum vitaminnya teman Pro 2 biar badan kamu tetap fit ya, karena aku ngelihat teman-teman dekat aku udah pada mulai sakit tenggorokan, udah mulai enggak enak hidung gitu ya teman Pro 2. Dan jangan jajan yang aneh-aneh dulu ya biar badan kamu enggak ada gejala-gejala yang kayaknya gue bakal sakit deh. Jangan deh ya, jangan sampai ya teman Pro 2, karena kalau udah mulai badan gak enak terus udah sakit, wah itu mau ngapa-ngapain juga jadi gak enak ya teman Pro 2.

0: 1996 mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama, cinta terhadap sepak bola.
1: Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

Selalu-selalu kemana, Umroh 2 Banten, teman terbaik kamu. Sama Umroh 2, di bulan Juni ini kayaknya timnas sepak bola Indonesia sibuk banget ya, sama Umroh 2. Karena kalau kamu nge-follow Instagramnya timnas Indonesia, ini kan semalam baru aja nge-share jadwal schedule di bulan Juni gitu. Karena aku coba ngeliat tap-tap next, kayak aduh ini sibuk banget ya. Karena di bulan Juni ini banyak banget ternyata pertandingan-pertandingan dari Garuda Championship Series, terus juga ASEAN U19 Championship 2026 juga, FIFA E-Nation League, terus juga ada World Football Week juga ya, teman Umroh 2 yang waduh ini sibuk banget ya, semoga gak kecapean. Dan ini juga akhirnya banyak fans-fansnya sepak bola gitu ya, apalagi kalau kamu ngefans banget sama timnas, kayaknya bulan Juni ini full senyum banget untuk kamu ya teman Umroh 2. Kayaknya tuh kayak bulan Juni adalah bulannya timnas gitu ya, gak sih teman Umroh 2?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2FM.
2: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio udah masuk di Spider, pilih lagu kamu. Jadi kamu bisa langsung aja buka Instagram kamu, ketik RRI _ Pro 2 Benten, terus lihat story-nya Pro 2 FM ya, teman Pro 2. Karena aku udah up story untuk pilihan dari Spider, pilih lagu kamu. Jadi di pagi hari ini aku nge-battle 3 musisi cewek Indonesia. Ada siapa aja sih? Kamu bisa langsung aja buka Instagram kamu biar tahu ya, biar kamu langsung ikutan vote juga, teman Pro 2. Dan nanti di 7:30 bakal aku spill siapa pemenangnya. Nanti lagunya bakal aku puterin 3 lagunya tanpa jeda. Jadi untuk kamu yang pengen ikutan, langsung aja yang pengen ikutan dan juga penasaran kan, karena sekarang enggak aku spill. Biasanya aku spill kan. Aku nge-battle antara ini. Nah, sekarang enggak, teman Pro 2. Jadi kamu langsung aja buka Instagram Pro 2 FM Banten, klik story-nya, di situ kamu bisa lihat hari ini aku nge-battle musisi ceweknya siapa aja, dan kamu bisa langsung ikutan vote di sana, teman Pro 2.